nani kansa ku yeben ise pangster tsawang anin kori khas tsawa ba qosa se akwenting ansa bin are se qoba se qare we harai bachman hama se nanu susi hara se ti klasi naran oqo on wa kai kongting ngom dom sti khoske Sadar tak sedih sih nunang asai franing aus ai. Nira tiye. Soros ke Fred tak sevial komport tawan ni kon ai. Kos ke sadar tak sih sini raha. Kau tak sa franing aus etin waba di kori khasna. Poni tawa sebab kain ngan kaisa tui, kaisa koro kaisa. Nani nani kaisa aga. Jenese ag domes kain ngan kaisa tui, koro koro koro hun. Tam nani nani. Meneri tawa sih sa kain ngan kaisa tui, aga. Haga hun, kaisa hun tuis ai, din ka hun arma kami,

0: Kan yi grab?
1: Kan yi grab na wasu mis.
0: Ah, kom dure Malisa.
1: Ni taro ga ke yau din sina gron ke taba kuma mun sa ko.
0: Okay, okay. Koi gere.
1: Si ke gere ga ke yau taro go sin fabi ke si ke ngosa go ka gira ha. Si ke gira han hun ngosa. Mati yo dira di guru hai din si gura di guru ni ho a cha mai. Oje ngosa go na ga gira han kwa kai si ke sofar lagi ichi lagi. Di go gi wona sa sin na gira kuna de gira mo. Ko ga ku on dire tuche. Si da on dire ko. Si ke da na ferke de le mi na si ke ko. Si da si a ko ku ye sele ko ku ga di da gi storm. Saya tidak berusaha seteraga seuri cik koyka dan si koy itu arwah aku. Nah, tidak dengan dosa asa aku gitu. So, tuh itu anak aku kira saya muda, tiga yang ada aku ngara. Tapi saya selama aku ngah buli, untuk anda buli, mati kurang ini bisa.
0: Ah, polis.
1: Ya, ya, ngah cukup kisira. Tapi ngah type kini ramai kau kau teraga sih kini kau pun jadi tuh kau mana tuan aku ngara kaga nih. So, lesi sih kau juga bisa tuh kau mana tuan ngara ngah kerakiran mana sih.

0: yama kunga kagena. Tapi ada ngau mungkin kau dia awak kau kau sajore dengan kuare. Itu dah gini muka.
1: Ah okay.
0: Kengkat.
1: Kengkans. Bye bye. Kengi kerap.
2: Kengi kerap itu.
1: Ini kiasa tu mire.
2: Ah ah, sama seperti aku. Afrika ni rompi ni, cuma dah
1: kuat. Okay.
2: Jamaran nama kita apa?
1: Ini mana tu kromi?
2: Aulis rekwa.
1: Ah.
2: Oh, Aulis, nanti ini masih nanti. Jadi tu dah leh darang nahu masih leh. Itu baru bukit nanti. Nih kita akan kita tak salah. Ayah ini kita akan si tuan na. Ini si si kau bahu ini kita cera. Oh, ini tuan na ini. Ini tuan si ini tuan na tadi. Tuh dah kita jadi kita itu. Sudah si kurung asa jahai, tuh tiati, wati, wapada juga melawan anti jahai. So si boleh di kiri kiri sini arugu. Ah, so ame arugu kiri kurung asa. Si abang ni awak si, si abang nama si ayi tu awak si kiri melawan anda. Dah arugu ke, nari so si kiri, nari bubara kiri ke, awak nari kiri. Ah, so ame kau rubah si. Ah, so ame kau melata jahai, so si bubara ane so si di sini koi kacangnya jauh mai. Nih sa ayi kurung asa, tuh ikut kunjini si. Ini ayat tuan rugu di sekolah orang tua net kaya saroma si as saroma ini mesti guna abang awan baras si sihirak hai kay sihirak ha kay itu guru kah kunda ini kuih si melawan net kuih ada je om ay kuih kuih si lagi ne anu tu amat agira si utah habis tu dia ada tuan kau tuan orang kuih kayu kurang guru pelak guru si guru ni lah guru esnesle ah ah kahyen wah ni tuan rugu ni om zahuraka si om zahuraka kau Ukuran gua umur gua kau, itu sudah jadi jam mai tanding kuat. Kau ikut gua ke om di dalam kuat, kuat kau okey sih, mas ya tu, agak. Kau tuan kau sudah jadi cuma seni kau mah, kita kira kau ini tengah mana. Tuh kui, lagi tu tadi kui tu uye ni yang kita kira. Aree ida tak kau, kiri ida kau, nanti masih gua hang abis lagi tuan aku lepas tuan lagi. Kira kira kebab tuan ni. Ida kai force retuana. Tuana daga zala kai force o tui ke huini ikiri da force. Ne kumti neke nesing asat ma kuaha a kumti ke neri imasi tahang abila ke tui ngaku ane tui ngaku kaida hu wibara wa habi hare ida kani. Ire ida ma wiku it umsi zat auta tuska tu tuska o tui ke sa umsani kani. Ibu da bolomika ibe.
1: Gangans.
3: Alright.
1: Ane kekurangan aku ngang. Aku kau dah tanya kerap.
3: Tanya kerap. Selesai semati terbentur.
1: Tanya kia sadom mire.
3: Tanya kia to. Ya. Kau kau tak pernah angge aman aku orang kau. Sila kau kong senet. Aku kau kau tu kau kau mekusna hiri hiri na. Mira se it's about time. Sagi aku kau tindi kain sa. Sagi kau nih kain sih kau sekolah sa. Iti kau sagi uang aku. Kami sih kuat cuaca.
1: Amasih.
3: Tadi kau tidak di kemarin. Nanti sana gini kau harus tahu kui. Cita juga romi. We are forgetting the boy child. Nisya ane nukunan kuna. Kau sih kira we are forgetting the boy child. Nih kau tidak mibas ke eksen oni terus hut balik ke dunia ni ma. These are the effects. Nengi kuniya orang wakana. So, aku kau butuh kau dari guru hiri ringa. It's about time. Aku kau cuaca gini. Cik ini kain. Kalau kucip kain, ham akan kurang hamani, cuma si akan bukan kuat waswasa. That we also have to contribute. Fancy, kaya kaya si kaus tapi kurang hamani.
1: Absent father, kucing gih.
3: Yes, kaya si kaya kaus mar ni absent gua ha, ini asal gua ni dah ha, toh gua ha ka. Bagi kat om kat ho, si neho ni kerana si sen cawat ada kerana I feel like onsal a physical kan mark. So it's just a wake up call for us. Sisi kita tuh ni type tu ba, om aris ni kui kam koros, baiko isan itu koreba type tu ba. Sisi kini, no om aris di sini, kore dengan kah, tapi tu dia kita kurumi ame.
1: Okay.
3: Thank you.
1: Isatess, bye bye. Ya, aurokegu, masa se gogotskau kwese ham tuwa gu 15 gure na hu 17 gure nga ha guge ne ngay kaysa gu ati gati it's gireng ha. Tae guguro nga ir, those boys are underage. Ngayong aib ay guguro ngay gu tina ngaw gati ma ti ngunga ma ba ha.

abanqamuka qantsile ke xa ke incabanqamuko xabanqa kusisina radio urekisa dakhoda xaba raqhi onqa asiseni nqap hera adiyebha dicu idake animise ithi ileke nithi sinqap xaba nirancamcam seyixunda ase xunda ase cisadinyi siyazi ke xunda ase manqaba trancuru xunda ase icuwani maske yo aure akhako xaka idake anqaqa akhakoga idancanyisa nithira nqumi o khoyise aure akhako xaku kwinxingudi ungixingudi qhamsisi xasa wanqa dare khoyise xaske ninqumaqanyise mati ayixowusa idahani nxaibdi aure akhako nxakarama aqowusa se idani kosniska o adare kuza qonqans qonqans ka dare kuza titka adare kuza ni qonse isniska in antniska timamas tsinge adare dira tsinge dare qansa di unwa di oda kum dare kuza nira qonqa o nqakoromi si an abagara aroma ni qonqan tsina mund man ga khuna mu tsidi tsaqa ditsaqaw ngizira qonke ditsi mise ihabeneni wanqa amanqhano ntuma dare quiz nira qonqa waqhisa ditara ditara nqinqa dige ske what a dare quiz asi isathi namqaba mabako wagcina disinathi minqwa makwe wayinqora sasiba uma namabiye nqa anqora sasini qonze isa di itsinqosi ngase idekini as nisanira amqam say mudra account mantin daqhamisa khabe idane amqam say ngqotsinqana ukudimasi nqaba idangira kose inqaske disis aris inqoisa cheki qawsipti nqaitsis nqaske disis gaman ayiphisam odisicamdisinqala incanqa kulibisan qwayida nikosiniska oyike qhinkhombe achay alisinqalo mayike qhinkhombe achay namabiye bicana kapke soreha ti atamsa saho nira qiza sicamsa sinqaske avasting ngasa namabiye di qhabakas nqas nira ngomsa saho qamsa se ise soreske ayiqamqamdisi hunqa hinga amanqwa qwakasungu ishha onira nqhayi ti disiyakanqa hinga nqani isha kumanqwa onira qa amtsicabe masi mqadi dibanqwayida nekosiniska oske arandesa disikoro nqacamdisi xhwise nqa aranosa xhwisa camdisi nqona nqa arwaba xhwise camdisi cunqa nqausa disi camdisi yakanqa beyitiposa disi agamdisi yakanqa enanasa disinqona agamdisi kusinqa xhwanda vesa disi agamdisi korunqa keng auba disinqona agamdisi hunqa nelawu nifitisa disinqona agamdisi kusinqa handy spice disi disi hunqa karaspers anqomsoros umsorosa disi agamdisi hunqa gatima muliloza disinqona agamdisi kusinqa anqoxwayisa disi agamdisi nqona agorihasa disinqani a ngona disicin adabe qawusa xhayisa camdisi ngona a tsaraga ayibisa xhayisa camdisi yakanqa ngaminqusa disicam adisi kusin a ngurungurusa disicam a ngona disi nwer tu versa disicin acamdisi yakanqa okahausa disi ngona acamdisi kusin a oka karara sa disi tun acamdisi hun a oka kuyo sa disi ngona acamdisi hun a okongo sa disi cam ngona disi ngodi cam sa disi yakan acamdisi kusin a omithia sa disi yakan acamdisi kusin a ondangwa sa disi ngona acamdisi kusin a opuo sa disi koron acamdisi kusin a garib am sa disi cam acamdisi ngani a oshakati sa disi ngona acamdisi kusin a ochinene sa disi kuin acamdisi ngani a ochivarango sa disi cam acamdisi hun a utapi sa disi ngona acamdisi kusin a tuoba disi ngona acamdisi kusin a anesa kaisa acamdisi koron a rundu sa disi ngona acamdisi kusin a ngani au sa disi ngani disi kaisa a ngona disi kuin atsoho amsa disi kan a disi hun atera spice disi monan a disi kuisen atsum kuisa disi ngona atam disi kuisen a tsume ba disi yakan atam disi kuisen a komen kamsa disi kan a disi kuisen a tin ams eng ai kamsa a kaisa tam disi hakan a ti ida aristing atsunganuk di masip ngaba wa
rakose xadiki netis ngaske ben startis ngasathi ideke tsawuran obnga ranqa aw sawase ida dubigri qanda qaru loving arms day.

0: ndiqongsoro sinqaba xinqaba niqamse ungasinqaroma yintani sizamile awubhucabiwde ke tincuko xabikani ungati awuphathe kinqwabi mam awuphiya soro singandaqhweba eyixawuze its ke thawuwa ncuku ndiriminqasa se ida nxathi ixhanati anikundira wakho ntsi xhabisira nokokwida nxa dathindamu jet lag dramie masi nqapnqa idara aqasa thi ike nxathi nxa anikuni singase cabika ngxomi nqathi ke gravity dramie nxa saradi sorodi nxathi nqa xhanata kan ayiphela idimaska iyoda kanqariyo olagramie nxhabisela kunqundi ke tinxa idara rhayinti o ida ke xabetsi ncuka mire cabika tathini xobese idamaska iyo ida ke nqa enqawusi nqa nqa enqawusi cabicabi thini enqawuse inegirawi iqawu nqaba aqinise nira awup nqaba qhubekise awup qinise qunkma ithi awusirase qunkhu yawuske hayi tarasa thi arechap enqoms nqukude ke arechap ira oke arechap enqoms atarira ncibasen arechap itsikakumaxobeyo oyike harasti anqapa una haruke digestion dirami si nga adara khun undara khun nana haruke ngasarang aromati ki arang urun uru karura auku e aurakun ke se tisa sara karu khapitada aurakun ke kun hota re khodi tsinge kmara karu sira ki ka karutma se ike karura ko itsinga are chapa e qwe o ikira awi aw are chapa enqwa go i aw kumang ipeng are chapa enqwa makhabi grami are charop enqwa go i aw ike ra wi di grami e se ira o inqa a qatsida tsara disa go pna nira a qaru se icam se icam a inqanta man wa go i aw ida mari ngapi sa go pna pna mka sina ha eh ada qandi qho drami ingari ngait mapha bi qandi qho lidra mi se ida sara se haruko inman are
1: uthi tabika go kare ku nwan kare ta nwan dawai nwan ha nwan man nwan nwan kwathi nana uthi emi ngari thi amsai soro si kamtam se nuru nwan Twi, kalchi si twi, kaisa mes twis, manda tse zahu, frida tse skose. Koro ir zahu, hun eskose, handa twi, kakais twis.

0: Kwen geti kuromi, kuran ku geti kuromi, hwan geni sisara komo ye tsinke NBC tuana nganta mi hunara mi. Seve iri goyo da ke South Africa ting hwana kabakro komo yi bai chikuro mu. Wakabe, kapke ngobo ipta mi tosa. Oni sisara ke, sada maa siku, sada ngobu siku, sada toma siku. Aroma kobo madipta mi. Tira mi sinin goys nga. Madu titam... Diji twin an idanan as di kam diji kaisan was kwa di dan kwa hari hobu chim awe ha do wado oda ke di das satu nera kwa kwa ma di so of sik elf fer ach no nak mara ginin oiran pao di dan kwa hari ku chau cha hugi hansen chau cha hugi hoa chau cha hugi Hubu tu sen chau cha hugi. Ida dida kwa kwa tsi. Toa ko aista da dita mia. Na aista chi kong tai kha si ba. Kai na chi. Dida gine ngwe ra kau gu. Sata ra kau gu so se khabi ke elo ba. Jesu Christu ba. Maris Israel. Israel maris kus elo ptisa. Hui o chin uyawe uat masis tan habu ma. Kondisi bab kamu, omai tidak kaciri. Hubu tuh ha, situ ngawo aisyen aku ki. Tidak kuat kuat tu. Tidak mesti lagi. Tidak ada cina. Suara sani mai datang istimewi. Tuliskan ayam pada ida. Sisin sotro.
1: Kain us. Nam sabat itu ngawo tu Kristus na. Khat. Ada aku kapak kupak kriwe. Kang ngawo itu aku song itu aku. We kept Uga, then such as a hoots in the sister to come over, we kept some carrier that would come here. Eh, that would come and make a tire. Home dre. Umba dre. Who he dre. Go dre. Gong indre. Then come a mikaga. Tacon is a mega tire from the Cuba. Can do to me, Mitzi. Naburuhan ums. Nan ums can tie you up. Massiva Maritoka, I have a mutarasi. Chibi Tommy, Cope Diba. Haisa si panang ons kang kutani timi may sting waka kuya kolen hari ang setasan ngam dam smisan do sa hutsi kile dag tuba ka sarake kana ka bakun ogap kara kong ang kukweda ngay kumi kuro na ebe sky frog hapero ti kani ro si kaba ni tabi sina karo ti dai kilang hao kuya kolen hari ang setasan ti ada kong ang kuku sarake tu kamstu sa mo ni bahu at kana ka bakun ogap ka Tu ikut aku tu dikisah darat kam. Sana ikut ni ngapai kam, masa sana ikut tu ikut aku tu darat kam. Tapi kita kau kuba, kan kan?
2: Ii kain os tidak roh tidak sana kain os tiubah res kain os. Iku agai gua kiri roh loba. Sana ikut orang tu ikut mak kuda. Hukai tu dah kisah orang orang as tu zai. Sana ikut gua tu baca susani kan loba ing masih kuda. Kau kiri kuba. Adi buka ikut mak habis kamanik loba. Mak ikut kuba kau tiubah dah. Cita ikut roh kuba rai turu saya berakan kan hukai. Ratabai itu tu, ngah ingat ans, sih kain ans ngah ratabai itu tu. Tapi dia hasil tangsen tumpang teraduh ngah itu tu. Tui sen si ngah iwa ingat di kairo u si, ini secara touring ais tu sani hinsai. Ngah itu aku tiapa aku absondersen, nafsin uya mibai absondersen dihui kai. Ngah itu start dan start di kami ngah ike kairo itu ni di sa, tapi nak hut ni closen kaisa. Demis ai Urisa am ka ugu tra kutin anu mi sa sa kabara ha kaise kuta aptin au. Sa tra ibe an ane se kam si ba kutse am na stis ya dara ni sisa ng anu kuna kaiusa. Sa tra ande ngus ka in stis test kam ap nga kwen stin kwa ka ugu di kung ka uga kun ani elot. Habe tuka nien ay keet maiti tom ha kao si ba wang ay sida ng amira ka ukes am si da kira kan kan si. Ngay anu tma da habe tsta anu si ka si pnga kuda kres am si isra isti lotse. Sida din ore kwa it keet ma sida ka ugu it keet ma habe tsta Kausi nzaki kumka kausi bahuan ai amaga. Dimis aine tena start testina ibe kuto mi kabe kuto kai kanda.

0: Lief gister uit die dag het die dag opneem en let die appo om jy as die hospitaal sê na tipke in hoek die kies hier aan het dat je toets aan die er niet haru die kira min maak je toch die dag
1: die po aan baza oké
0: si ema kaos is tina toch sorry bari si zijn je am si am mialben afrikaan riki die ma si kira kies ik hou wat die ge kabara min ik tina sorry bari ngaron ge die dag oan
2: toro roski me dira tsa Hafeni pekier. Kaunga aus china ki ii. Tore babire. Estu musti am khoa auke. Tike kain rotma. Kwa khat mainke. Kaisi ki ngubu ngubu sings as. Ne maasip ke kaisi. Yoko ba kain kaniya. Tike kain sa. Kaisi a kum. Kako ipni kain kaisi kaisi kum. Che kaba ilo kawasa. Polo nuf kap kire ti chan. Ostna nki blokas na kaisi raha. Kali kukurumi stambridge ti. Mkhiming ngapking ana kabada ke to khobani nga hileka khona qai kama ne nganye aun ngai aun kordi kabada ke ninta nga khu qala qala mai tori bada krao saura skini dirami contracts ke moral na khoda ke unwa qanda ke ni kantor spatsi da ke ni khaji to khobang ari ngusa unwa khupma ya to khotori badre Itaka, about Karuba, Kangusna, interview than in ship, Baptista. Karuba, Kato, what to tourist Kangadri. Sarah Skiramin, Toriba Dre. Two once, Talita Swartza. Eske Kai se Kata Sinsta, Omsiba Uma. Tea da gay, Kashi Komoratan. Tea da gay, did that tin at Kadi Toribari, in that type of worry. If anybody that's not a week or Uwa S. Swartz get a chance. No, sir, ask it. I mean, I'm Westy. We did the tourist at Tanadre Tabu de Grahuki. Hope to God. When you get tatted, I mean, I'm a da over the toy over the mouth. Today, gay, my dear, I did tabis a umpice chin and go. They place eat my way out. Go kind what I get is a hooky. So, ask it. Kain kwas. Tung se thoma si dai gira tore pa dere. Di dai ke Freda tis ni rahas ai. Interview nga ni ka Ministry of Labor sti. Boske. Di situ nga ni ka mapa ni ka kuski. Habe tore pa dere. Neske din habo sti si sinza. Ip toh kuba thoma kui pa dere. Om sa dai ke kajiri nga wikira kwe na kaisi kanam ku. Habis kini insan anda riset pasal tidak cina, tidak cina yang am. Panjang abis orang onde. Rana aku bisnat jika saya blokasi dengan tak. Kain os. Kait lagi aku. Tuh aku pada kira kantor esa. Di umap ke school pun kau dema. Cip ke tahasa tay sa serai kai.
1: Yes.
2: Ada sih juga tua. Saras kirami kain os. Sorry bate. Ida doh basi sih noh. Saya rasa kira mungkin guys, nampak sabi doh ngapa? Akhir, aneh sahu. Ngami sa, di masih pada kini tahu. Turis tahu kan ngadre. Saya rasa kira mungkin emelis kini nona kurika, tahu di komsi bangwa. Cike, bukan ingat sih sahun nona kurika ngustra. Ah, abu tauba, karugara kawa. Sorry about Emily Sadi. MJ Kirami Pabir Karago Mataba. Na transfer knippa. Huitere is talk about the transfers at Karuri. Tabascose.
1: So, good answer, Ebe, Baubadare, Oglen Free Dib. Tom Aris Haragang and Super Oglen Free Dib and Anis, a Kayog neighbor. A quick chickumki, a macedo. Maturisti town. Mabataya. Cita kita kali cita di Abu Dhabi, nuk cita ko sonda cek kaisikun, wai kompa di masika, habe an uci ko kau kau ane si Abu Dhabi lefi kawasiba, kurin nuka siya akhirnya kurin kosis siya si ke soroi kaurai kabu, soroi ke kaurai kabu ta Abu Dhabi, cita kita abcin kerang ane lewat ane si Johnny Umstuba kau ane si wamasiku. Ai masih kurang kena hakuin, masih kurang.

Ya. Ta top na kabun aire. Ta op ka tamo khabe. O si boru khasing ye kori khasa khukuru kan to khaba du tori badre. O yare gin umma. Ti ne sta o si boru khasa kan kan ski na khun khastina rame o yada gin um toma. Aiskin na rame aski alergi pel rona sta a swaru ai turang um. Khabe ki madista khai gli ha chi um toma iyo. Khara ka ka di ching ai jarang lain am si. Kam senda ka kemari king aku biji guru cha, hoki ni masih ba, tori ba teri, ni masih ba, tori ba teri di guru mi, so mau ga om stabis kau kan jika kau ngi kaya hunar kai, cili gin aida la koi ma, cili masih kara kai ma, cila ni dai kia, madiu ni di, madiu no di, sa ui ba, madira se om om masih kau kau ya kuin, ni ngakun gin ni da uyan gin ngakuna. Dia terakai mengistimewi cikhono demi aku cukup barang mungkai. Mungkin kipelan ayunya omonika. Islapel dia. Nagu ye masika. Cita lagi ngadi islapel dia ayunya kuin. Om wa kuin. Cita di nadi imasiku ngara kaba. Kaku pakai cara kag nagu aidi kade sisa. Ra dahku kuin cint kada kiran ayin. Kakuba dahkuba. Nengok apa kau mio? Tidak wahari. Kebucin awe ado, wado, umdo mahado, hansin kairado, kung kairado, kai kairado, nung kaira cungu ci cagu kado. Tidak wahari, tidak genera, kwa kwa do, tidak kau yang uskum desau, ti kau yang uskum. Tam kosi buta maga koro kosi, tam kosi buta maga, nani kainga, ngapa dah gini ngaharo, si dah gini ngapa ngahat, si dah gini ngapa a komroka, ngapa dah gini ngahat si a komroka. Kaba lagi ngahati ya komro kati lagi ngapa aturin hauro kai. Di bawah komro di mana lagi aturin haus karo marak ngaha. Si lagi ni sisa di bawah koro mau masih kah koro cai caro. Saat singgi sa masih kah ngaha kati ni masih pada kori di kadi amika. Kau kasa do. Sada di sa gup di tuik karap ke kandi ke fruksi ramai. Ni kandi ke ari sa bunsa ti sa husaura wikip manda ti skusi di gikandi ramai ne bada ge ngochi disira toris ti sa gukke ha dimichi ni si khwaita kun di kandi ibe ni si si sin wa ni kun go mi dara khmi ti chi fru si kandi ama da ge ni si dara ngwa si bai sms ti ai tani tsaida nok batwat manu kandi tha ya nok ni si sin tawi ge a kai

0: mungkin gosra di kote. Buat kerana kerana segala macam kita di kau mesti kau mesti lupa kau. Jadi dia kawan dia buat kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja Kalau keluar saya akan dapat kasih saya kau aku di kau lepas kau. Kali tak sama tu sahut ni cuma itu. Itu dah aku ni cuma kau aku ada kalu kan cuma tu si. Kau cuma tu ni kau tu ni baru kita ni lepas kau. Kali akan dapat kasih saya kau lepas kau si. Kau ada kasih kau si. Tu ni aku kau si dah uang dah dah uang tu si lepas kau. Dia kau tahu dah kau aku di kau lepas kau si. Kau aku di kau si lepas. Jika kau lekang sesuatu yang gampang, orang tua ini pun tahu. Jadi akan si kau aku juga hello. Satu hari kali dah aku dah nak si kau ini pun tahu. Hari kali kau hello, kali kau ada orang tua itu tu, saya pun punya kau hello. Jadi kita semua kita dah kau ini pun tahu si. Waktu ini saya jadi orang ini saya jadi, saya jadi saya jadi sedih saja. Saya rasa saya dah jadi saya ini. Waktu itu saya abang.
1: Amin, time boys. Ya, tahu kan satu. Kaha, ita turi, time boys. Kaha, duko time boys.
2: Time boys. Ya, singgira turi.
1: Turi, ready kan?
2: Iya. Saya kedok da turi. Ngan, uis ngan om doma kwenci ma, sigu on khelegu. Ya, bohan, amzi da gidi da sinara turi. Om ga kao si di kouti. Wah, saya pun wah elote. Kan kan tidak kita Israel di kote. Saat ia kah elota, saya iba uah elota. Jadi tan hubeba in abisira di kote. Tiran hubeba kah kangai kote kah kadi hati ngang amin abis. Oke saat kita awi abisira di kote. Orang yang kematin abisira kan kan tidak di kote. Nedi cesa go tani tahin homi ka elote. Sa elote di homi ke sida di kote. Nedi cesi kama gunga go tani taba sida di kote. Sida nen ae di kama apna ma kom sigu wagu hiya kui haka sida di kote. Sa ae wibara unwa uwe gu wakara tani aba sa kose sida di kote. Sa tia waka iha elote ui di kote. Ma ma si buaba ni ko tsaba sira di khu ai u is nan om to ma khu sira di elo ka ka dira kuma man khube ma sira di khu u is ma sira di elo ari isugu ma sira di khu wa isi di nga sira di elo ka be ka ka dira be di khube ke sira di khu ora ge ma om om ma si buaba ra tsure sira di elo sira ka om ma sira di elo Ma kucing om om ngaji kai babat kak huan at kaisa tidak di elo. Sa kai si sa kasi kat kahi kaga kaisa. Ma uri kasi guhiam. Uis na kucing ngan am gat tidak di elo. Om om ngan ui teram ma kai kat kak huan kaisa tidak di elo. Tidak sa elo sa ngan om kelek ma kak huan atau ayuik kaisa tidak di elo. Nyeri kakak tak kute tau kui bebiak amaga tidak diku. Tidak kui nak kui kuat na operasi oh tau ay kui abis tidak dielo. Orang yang kain teratore neka mati abis. Nyeri tau ay gas tidak dielo. Tidak yang ngak kakak si kai barat tau ngak tau ay kui diku. Tidak kira on bostos ngak kakak on ngeleti tidak tidak diku. Sore si mata aw, aku ekhau ting aw beraplay sida di elo. Si ma auto suasana kom sang aw na sida di elo. Ma kuat agira wa om khalegi di mah da sida di ku. Ma kuat agira kawat di offering da sida di ku. Ma si seni wa babke kawat offer da sida di elo. Si kenet agaka de ku sida si ku yang ai si de sida di ku. Tiga kali kosih kakak tidak sin, kuiya tidak di elok. Miri kakak tiga arah kau kerana nyal am tidak di ku. Tiga kau kucing area orang hunarat di tidak di elok. Miri kamu kau siapa kucing lemah si kasih kau